0: Ayaburi mweko murongo wagata tu haravuga ngo uh-huh. Itunga jiwe jari nama ibihumbi ndwi ningamia ibihumbi bitatu
1: Urakoze chani
0: Ninga igihumbi zirima nindogoba zivyara amajana atanu nabahinda murugo benshi chane Nuko muntu yaruhambaye gusumba abantu bose biburasirazuba.
1: Urakoze cyane. Muntu uri kuranyumviriza ndiko ndagushikiriza rino jambo rivuga ngo agape. Rero agape nurukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Nurukundo Imana idukunda itarobanuje amavuta itarobanuje kubutoni.

kibitungwa kinama Kristo niwe ashobora kuba yogukunda akanaguhezagiza ibigaragara uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu

akambwira ati ngo Yobu naho yari yarahezagijwe bino bintu yamafasha abantu aho bisigaye ubwenge abantu nibamenya neza nimba Yesu Kristo yaraguhezagije ubutunzi menya kubifashisha abantu menya kubitanga menya kubitanga ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo nimba bamwe bagize kuba abahanuzi b'Imana abandi abagira kuba intumwa ni kugira ngo twese tugire umubiri wa Kristo twese tugire umubiri wa Kristo.